amat en ngomreten la jijit na randar ul ma dal gondren marke ara india ngol mai oy oy ra ara kokoro tondre mala jijit na marka perwala.